na surkosta laveluun utihko lulala lululul. Muhtumi buk täst yöri voi ja uhtsi voi vältä lululululalu. Lululululalu. Lululululalu. Lululululalu. Lululululalu. Lululululalu. Lululululalu. Lululululalu. Lululululalu. Lululululalu. Lululululalu.